0: Kunapa cha sa irpir warminyang kachawi politika tokena?
1: Kunapa cha teha arknaka tapre, aksara ya tapre, nuwa tapre, toke tapre, hiskacha tapre, munhan muna waikata tapre.